0: sesuai ketentuan, justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan setelah kita berkunjung Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
6: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
7: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
8: Sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
7: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan.

0: 雄鹰与防御合作的深度广度。
1: Saat ini kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。
2: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
2: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan region.

0: Regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat, yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar harga emas Antam kembali bergerak naik cukup tajam pada perdagangan Kamis kemarin, harga emas batangan tercatat naik Rp80.000 menjadi Rp2.725.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback yang berada di level kedua Rp2.585.000 per gram, juga naik Rp80.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga emas sempat terkoreksi. Pada Rabu, harga jual berada di Rp2.645.000 per gram, sementara buyback berada di Rp2.505.000. Nah, pendengar, meskipun harga emas sedang naik, pergerakannya tetap dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Jadi bagi yang menjadikan emas sebagai pilihan investasi, tetap pertimbangkan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan jangan hanya mengambil keputusan karena harga sedang anjlok. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar pernah mencium aroma tanah yangka sesaat setelah hujan? Ternyata aroma yang mungkin terasa menenangkan bagi sebagian orang ini punya penjelasan ilmiah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, istilah yang diperkenalkan oleh ilmuwan Isabel Joy Beer dan Richard Thomas pada tahun 1964. Salah satu yang berperan menghasilkan aroma khas itu adalah geosmin, senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces di tanah. Menariknya, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin, meskipun jumlahnya di udara sangat sedikit. Lalu bagaimana aromanya bisa tercium? Ketika tetesan hujan mengenai permukaan tanah, dapat terbentuk gelembung udara kecil yang kemudian pecah dan melepaskan aerosol ke udara. Partikel inilah yang ikut membawa unsur beraroma dari tanah hingga sampai ke hidung kita. Jadi pendengar, aroma khas setelah hujan ternyata bukan sekedar bau tanah basah. Ada proses alami di baliknya yang dikenal sebagai petrichor. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambah

mendengarkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Bidara di Bengkulu kembali menggelar audisi Bidara Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bidara Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintar Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bintar Radio dengan hashtag Bintar Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bintar Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat, jauhi kenakalan remaja, katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah informasi hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Jadi dipastikan bahwa informasi ini adalah informasi tidak benar. Demikian Cek Fakta pukul 9, nantikan info Cek Fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bengkulu siang ini akan ada rekan Nafla menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bengkulu di Kenal Farmasi dan Inspirasi. Dan di Sabtu siang ini pendengar, semoga Anda juga dalam keadaan sehat dan aktivitasnya juga berjalan lancar. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda di Bengkulu siang ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, masih atau mungkin masih bekerja dalam perjalanan, atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, semoga siang ini juga tetap menyenangkan. Dan seperti biasa pendengar, kami sudah juga menyiapkan beragam informasi terkini dari Bengkulu dan sekitarnya, juga informasi ringan dan menarik yang akan kita simak bersama. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kekasih.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi yang masih punya tunggakan pajak kendaraan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bukul tinggal beberapa hari lagi. Nah, program ini pendengar akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Nah, selama program berlangsung, masyarakat juga mendapatkan pembebasan denda keterlambatan dan juga tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, sehingga cukup membayar pajak untuk satu tahun berjalan. Dan ada juga potongan 50% untuk bea balik nama kendaraan bermotor pendengar, atau BBNKB2, baik kendaraan dari dalam maupun luar daerah. Nah, yang perlu diperhatikan, mulai 1 September 2026, kendaraan dengan tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih akan diberlakukan penonaktifan data sementara. Nah, untuk pengurusnya, siapkan dokumen seperti STNK, KTP sesuai nama pada STNK, dan BPKB beserta fotokopinya. Jadi pendengar, bagi yang memang masih memiliki tunggakan, sebaiknya manfaatkan program pemutihan ini sebelum berakhir pada 31 Agustus mendatang, dan juga pastikan kembali persyaratannya melalui layanan SAMSAT setempat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: aku.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah derasnya informasi di internet, jangan sampai kita ikut cepat membagikan berita sebelum tahu kebenarannya. Dan informasi sekarang bisa datang dari media sosial, grup percakapan, hingga berbagai platform digital. Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, pendengar, yaitu pertama, cek sumber beritanya dan pastikan berasal dari media atau pihak yang jelas. Kemudian perhatikan juga tanggal publikasi, karena tidak sedikit berita lama yang kembali beredar dan juga dianggap sebagai kejadian baru. Nah, kalau masih ragu, pendengar, coba bandingkan dengan sumber terpercaya lainnya. Dan yang juga penting, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dari judul tanpa membaca isi berita secara lengkap. Jadi pendengar, sebelum menekan tombol share, luangkan sedikit waktu untuk memeriksa informasinya, dan lebih baik juga terlambat membagikan informasi daripada ikut menyebarkan informasi yang ternyata keliru.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, ada kabar dari dunia pendidikan di Kabupaten Seluma, sebanyak 29 satuan pendidikan tahun ini mendapat program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, sekolah yang mendapat program tersebut terdiri dari 15 SD, 10 SMP, dan juga 4 PAUD. Nah, revitalisasi ini pendengar diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar juga bisa berlangsung lebih nyaman dan optimal. Nah, program ini juga ditandai dengan peletakan batu pertama di SMP Negeri 5 Seluma yang dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Kesra Setda Kabupaten Seluma, Hendar Syah, mewakili Bupati Seluma. Nah, pemerintah Kabupaten Seluma juga berharap pendengar pengerjaan di seluruh sekolah penerima dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga fasilitas yang dibangun juga benar-benar bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun tenaga pendidik. Nah, harapannya pendengar, fasilitas sekolah yang semakin layak juga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Seluma. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitová dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One, pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena

Kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro-Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro-Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro-Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro-Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro-Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro-Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Panas kali, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih masih Anda masih bersama kami pendengar. Dan mengutip dari laman rri.co.id bahwa sampah plastik ternyata bisa punya nilai lebih kalau diolah dengan cara yang tepat pendengar. Jadi seperti yang dilakukan melalui pelatihan di Bank Sampah Anggut Bawah Kota Bengkulu dengan mengolah limbah plastik menjadi bahan untuk 3D printing. Nah, dalam pelatihan ini peserta belajar mengolah plastik menjadi filamen, yaitu bahan yang digunakan untuk pada mesin 3D printer. Nah, prosesnya juga dimulai dari pemilahan, pembersihan, pencacahan, pengeringan hingga pengolahan menggunakan mesin. Nah, tim pengabdian yang diketuai Ramadhani Eka Putra mengatakan pendengar, selama ini sampah plastik umumnya hanya dikumpulkan dan dijual dengan nilai yang relatif rendah. Nah, dengan pengolahan lebih lanjut, limbah tersebut juga diharapkan bisa menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dan bagi Bank Sampah Anggut Bawah, pelatihan ini juga membuka peluang baru untuk mengembangkan pengelolaan sampah menjadi kegiatan yang lebih produktif lagi. Dan sampah yang sebelumnya juga dianggap tidak bernilai, ternyata bisa menjadi peluang ekonomi sekaligus membantu mengurangi persoalan limbah plastik di lingkungan.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kalau dengar kantor urusan agama atau KUA, mungkin yang pertama terlintas adalah urusan pernikahan. Padahal pendengar, layanan KUA saat ini tuh jauh lebih luas dari itu. Jadi Kementerian Agama mendorong KUA di seluruh Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik, agar masyarakat juga semakin mudah mengetahui dan juga mengakses berbagai layanan yang tersedia. Nah, selain urusan pernikahan, KUA juga memiliki layanan seperti bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, kemasjidan, konsultasi syariah, zakat dan wakaf, penerangan agama Islam, hingga pengelolaan data keagamaan. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, mengatakan pendengar, KUA menjadi salah satu unit Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai layanan yang diberikan juga perlu disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, harapannya masyarakat juga tidak hanya mengenal KUA sebagai tempat mengurus pernikahan, tapi juga mengetahui berbagai layanan keagamaan lainnya yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea Titik Nadir.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12 mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol, dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

aku sembunyi di balik dinding-dinding diam. Tak dulu ku hadapi apa yang menjadi cobaan semua.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sari Berita, program Jalan Mulus di seluruh kabupaten dan kota tetap menjadi agenda prioritas kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian. Semarak RRI Pers 2026, RRI wujudkan kepedulian lingkungan melalui penanaman pohon. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafwa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pembangunan infrastruktur khususnya program Jalan Mulus di seluruh kabupaten dan kota tetap menjadi agenda prioritas kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR selaku instansi teknis untuk secara cermat menentukan lokasi-lokasi prioritas pengerjaan. Gubernur Helmi mengatakan langkah ini diambil agar pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara proporsional dan memiliki keterwakilan yang adil di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menurutnya berkomitmen memastikan bahwa distribusi anggaran pembangunan infrastruktur jalan terbagi secara merata tanpa ada wilayah yang terabaikan. Dinas PUPR juga diminta memaparkan peta kebutuhan teknis di seluruh pelosok Bengkulu guna menghindari ketimpangan alokasi antar daerah. Dengan perencanaan yang terukur, seluruh kabupaten dan kota dipastikan akan mendapatkan porsi pembangunan jalan mulus secara bertahap sejak tahun pertama hingga tahun kedua masa kepemimpinan. Dengar Semarak RRI Fest 2026, RRI wujudkan kepedulian lingkungan melalui penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia Rantika.
1: Radio Republik Indonesia Bengkulu akan menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari rangkaian RRI PES 2026 melalui program Cinta Lingkungan. Kegiatan tersebut menjadi aksi nyata RRI dalam menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Ketua Panitia Penyelenggara RRI PES Bengkulu, Ian Berlian, mengatakan, penanaman pohon dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 September 2026 di sekitar kantor RRI dengan menanam puluhan pohon alpukat. Kegiatan ini dipilih karena penghijauan diharapkan dinilai memiliki peran penting bagi kehidupan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.
2: Penghijauan itu penting bagi kehidupan. Makanya RRI pada RRI PES tahun ini akan melakukan penanaman pohon. Itu nanti kalau tidak salah ya ada puluhan pohon alpukat yang akan kita tanam di sekitar kantor RRI di tanggal 3 September.
1: Ketua Panitia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap kelestarian lingkungan melalui aksi nyata. Dalam kegiatan tersebut, RRI bekerja sama dengan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai sebagai penyedia bibit pohon yang akan ditanam, di antaranya pohon alpukat, pohon durian, pohon ketapang, dan beberapa jenis pohon lainnya. RRI memilih pohon alpukat dengan mempertimbangkan kondisi lahan di sekitar kantor yang tidak terlalu luas. Sementara itu, pohon durian tidak dipilih karena memiliki ukuran yang lebih besar dan dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas maupun lingkungan di sekitar kantor. Selain memiliki ukuran yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan, pohon alpukat juga dapat tumbuh rindang dan menghasilkan buah dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan durian. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi aktivitas di lingkungan kantor RRI. Menurut Ian Berlian, melalui kegiatan Cinta Lingkungan dalam RRI PES 2026, RRI berharap penanaman pohon tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Penanaman puluhan pohon alpukat pada 3 September mendatang diharapkan menjadi langkah untuk meningkatkan kepedulian terhadap penghijauan serta mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan berkemajuan. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan program gerakan ketahanan pangan akan didorong sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dan program tersebut tidak hanya menyasar setiap desa untuk menyediakan lahan seluas 2 hektar sebagai kawasan ketahanan pangan. Gubernur menambahkan gerakan ketahanan pangan juga akan digenjot mulai dari rumah-rumah warga Dengan demikian, setiap rumah diharapkan dapat memiliki lahan atau area yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan menggandeng Bank Indonesia dalam mendorong terciptanya gerakan ketahanan pangan di setiap wilayah Provinsi Bengkulu. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu bergerak cepat membantu warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pengantungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Bengkulu. Pemerintah memastikan dokumen administrasi kependudukan warga yang ikut terbakar segera diterbitkan kembali. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengatakan pelayanan dilakukan secara jemput bola agar warga korban kebakaran tidak perlu repot mengurus dokumen ke kantor. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, Dukcapil telah menerbitkan ulang 23 KTP dan 8 kartu keluarga dan 4 kartu identitas anak. Widodo menegaskan seluruh penerbitan ulang dokumen bagi korban kebakaran dilakukan secara gratis dan cepat. Menurutnya, dokumen kependudukan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi warga untuk mengakses layanan publik, mengurus bantuan sosial, serta memenuhi berbagai keperluan administrasi setelah musibah. Pemerintah Kota Bengkulu berharap pelayanan tersebut dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan mereka pasca kebakaran. Pemerintah juga memastikan pelayanan administrasi bagi korban kebakaran terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendengar, program keluarga berencana membantu pasangan merencanakan kehamilan sesuai kondisi dan kebutuhan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Program keluarga berencana atau KB penting bagi pasangan untuk mengatur jarak kehamilan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Pemilihan metode KB juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu agar penggunaannya lebih aman dan tepat. Setiap bidan akan membantu ibu menentukan metode kontrasepsi dengan terlebih dahulu menggali kebutuhan dan kondisi kesehatan. Hal ini penting untuk dilakukan karena pilihan KB dapat berbeda baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Bidan Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, Yusroh Paridah, mengatakan, bidan akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kebutuhan ibu dalam memilih metode KB. Menurut Yusroh, salah satu pilihan untuk kebutuhan jangka pendek adalah pil KB, namun penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi ibu.
4: Biasanya kami seorang bidan itu akan menggali pertanyaan tertentu untuk menggali apakah ibu kebutuhannya di bagian apa, apakah untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kalau misalnya ibu mau jangka pendek, bisa pilihannya dengan pil KB. Pil KB kita tanya dulu riwayat kesehatan ibu, kemudian kita tanya juga apakah ibu menyusui atau tidak. Jadi ada pil khusus ibu untuk ibu menyusui, ada juga pil khusus untuk ibu tidak menyusui.
3: Bidan Yusroh menambahkan, masyarakat sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan bidan atau tenaga kesehatan sebelum memilih metode KB yang ingin digunakan. Dengan konsultasi tersebut, ibu dapat memperoleh metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, serta rencana kehamilannya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak masyarakat tidak menunggu sakit terlebih dahulu untuk memeriksakan kondisi tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki peran penting dalam mencegah kondisi penyakit berkembang menjadi lebih serius. Program cek kesehatan gratis didorong menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan, sekaligus mendeteksi berbagai faktor resiko penyakit sejak dini. Salah satunya waspadai hipertensi. Hal ini dikarenakan resiko hipertensi dapat meningkat seiring bertambahnya usia, terlebih apabila kebiasaan makan dan pola hidup sehari-hari kurang teratur. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang saat ini tengah digencarkan. Pemeriksaan tidak hanya ditujukan bagi warga yang sedang mengalami keluhan, tetapi juga mereka yang merasa tubuhnya dalam kondisi sehat. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, jelang perlombaan Bengkulu Swimming Champion Piala Wali Kota Bengkulu 2026, jumlah peserta yang terdaftar sudah mencapai 500 atlet dari 20 klub renang. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Jelang pelaksanaan kejuaraan Bengkulu Swimming Championship Piala Wali Kota 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026, panitia terus mematangkan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu mengatakan berkat kekompakan panitia dan pengurus organisasi, berbagai perlengkapan serta kebutuhan lomba telah dipersiapkan, termasuk venue pertandingan di kolam renang Merah Putih, Jalan Sedap Malam, Kota Bengkulu. Menurutnya sampai saat ini yang telah mendaftar peserta lomba renang sebanyak 20 klub dengan jumlah atlet sebanyak 500 orang, dengan perkiraan akan bertambah seiring banyaknya klub-klub dari luar Kota Bengkulu mulai menghubungi panitia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga bertujuan mengasah kemampuan atlet renang daerah sekaligus mempersiapkan atlet-atlet potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bengkulu pada Desember 2026.
6: Sudah ada undangan yang sudah mendaftar tuh, sudah ada sekitar 20 klub lebih dan total pesertanya hampir lebih dari 500 peserta dan target kita bisa mencapai 2000 event. Ini udah.
5: Agi Farisari menjelaskan sejumlah nomor perlombaan akan dipertandingkan mulai dari gaya bebas 50, 100, 200 hingga 400 meter. Serta gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya ganti. Selain itu, panitia juga mempertandingkan nomor estafet 4x50 meter gaya bebas dan gaya ganti untuk kategori putra maupun putri dengan peserta berasal dari berbagai klub renang, kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu serta klub dari Lubu Linggau, Musirawas, dan Pagar Alam. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembinaan statistik sektoral. Pembinaan ini mengusung tema penguatan proses bisnis statistik dan kelembagaan dalam rangka menghasilkan data sektoral yang berkualitas. Acara pembinaan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Para peserta dibekali dengan materi standarisasi satu data Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih data antar instansi. Pemateri dari BPS menekankan pentingnya penerapan metadata dan kode referensi yang konsisten di setiap lini pelayanan publik. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman, koordinasi, serta kualitas penyelenggara statistik sektoral. Melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, diharapkan dapat terwujud data sektoral yang berkualitas, akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan. Pendengar, sapu ijuk tetap eksis di tengah perkembangan industri sapu modern. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
7: Di tengah perkembangan industri sapu modern yang menggunakan bahan sintetis dan plastik, sapu berbahan alami masih tetap digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya sapu ijo yang berasal dari serat pohon aren dan masih diproduksi secara manual oleh pengrajin di Kota Bengkulu. Salah satunya pengrajin yang masih mempertahankan membuat sapu berbahan alami berada di Jalan Maijen Sutoyo nomor 07, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Usaha keluarga Epi tersebut memanfaatkan berbagai bahan seperti kayu, bambu, rotan, lidi, hingga ijo untuk menghasilkan berbagai jenis sapu dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Usaha kerajinan tersebut telah dilakukan secara turun-menurun sejak sekitar tahun 1980 hingga 1990 dan masih diteruskan hingga sekarang. Epi mengatakan dirinya ikut membantu orang tua dalam menjalankan usaha keluarga tersebut, terutama ketika pesanan sedang banyak.
8: Ya, sapu lidi, keset. Dulu kan mbah yang buat, sekarang orang tua. Aku bantu-bantu.
7: Proses pembuatan sapu dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan jenis sapu yang dibuat. Untuk sapu lidi, bahan terlebih dahulu dijemur hingga benar-benar kering, kemudian dipilih, dirapikan, diikat, dan dipasang pada tangkai hingga siap digunakan. Selain sapu lidi, pengrajin juga membuat sapu berbahan ijo yang berasal dari serat pohon aren. Penggunaan bahan alami tersebut membutuhkan keterampilan dan ketelitian agar sapu yang dihasilkan kuat serta nyaman digunakan. Salah seorang pembeli, Tati, mengatakan dirinya lebih memilih sapu ijo karena lebih nyaman digunakan dan mudah untuk membersihkan debu serta kotoran di lantai.
9: Kalau saya lebih suka sapu ijo ya, karena lebih nyaman saat dia dipakai gitu kan, dan lebih mudah untuk membersihkan debu dan kotoran di lantainya gitu.
7: Tati juga menilai sapu ijo cukup kuat dan tahan lama jika dirawat serta disimpan dengan baik. Selain memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah digunakan saat menyapu. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih pemula dalam rangka pendampingan dan fasilitasi pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kaur pada Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, dua anggota komisioner KPU Kaur turut menghadiri kegiatan tersebut, yakni Jailani dan Muklis Arianto. Jailani menjelaskan kegiatan ini untuk memberikan materi dan edukasi kepada para siswa mengenai kepemiluan, demokrasi, partisipasi pemilih, serta tata cara penyelenggaraan pemilu yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kaur. Ia mengungkapkan melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memahami proses penyelenggaraan pemilihan secara langsung serta menerapkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, kejujuran, dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS. KPU Kaur juga berkomitmen memberikan pendidikan kepemiluan kepada pemilih pemula sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang cerdas, aktif, dan berintegritas dalam berdemokrasi. Pendengar, pengrajin bendera akikah tradisional tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya bersama Yunita Efrianti.
10: Di tengah maraknya penggunaan dekorasi modern, pengrajin bendera akikah tradisional masih terus mempertahankan usahanya. Bendera akikah yang terbuat dari kertas warna-warni ini menjadi salah satu perlengkapan penting dalam pelaksanaan acara akikah di Bengkulu Selatan. Salah satu pengrajin bendera akikah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Ririn Sophia, mengatakan bahwa proses pembuatan bendera akikah masih dilakukan secara manual dengan menggunting kertas berwarna menjadi berbagai bentuk hiasan, kemudian merangkainya pada batang bambu hingga menjadi rangkaian yang menarik. Adapun warna yang digunakan dalam satu rangkaian melambangkan keceriaan serta rasa syukur keluarga atas kelahiran seorang anak. Menurut Ririn Sophia, kerajinan bendera akikah saat ini mulai dilupakan oleh masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kurang tertarik untuk mempelajari dan melestarikannya. Meskipun harga bendera akikah relatif

0: yang terjangkau sehingga cocok digunakan untuk memeriahkan acara akikah.
1: Awalnya karena praktis, terus udah jadi tinggal kita pesan aja. Jadi kita nggak perlu ribet nyiapin bahan sendiri, buang waktu, hemat bahan, dan hasilnya juga tetap rapi. Serta warnanya cocok banget berwarna-warni untuk acara akikah.
0: Jelas Aziza, kerajinan tangan ini cukup membantu dalam acara akikah. Dengan harga yang cukup terjangkau dan hasilnya yang rapi hingga membuat pelanggan puas dengan hasilnya. Harapannya, kerajinan bendera akikah ini cukup dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di kabupaten saja. Yunita melaporkan dari RRI.
2: Pendengar komunitas usaha ekonomi kreatif, KUE Bengkulu menggelar family gathering di kawasan Pantai Panjang pada Sabtu pagi untuk mempererat silaturahmi sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diisi senam bersama, hiburan, lomba balita, anak SD, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang pembagian hadiah, pengundian door prize, serta pembersihan lingkungan. Ketua Umum Bengkulu KUE Hendro Ferdian mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif anggota yang selama ini lebih banyak beraktivitas menjalankan usaha.
3: Ini kan momennya kita Agustus.
4: Oh, iya.
3: Jadi dia tidak jauh dari 17 Agustus ke hari kemerdekaan itu. Jadi nanti ada lomba-lomba. Tadi kan pagi kita sudah senam, senam sehat. Terus juga lomba-lomba anak-anak, emak-emak, ibu-ibu,
4: bapak-bapak.
3: Nah, jadi kalau masalah teknis lombanya mungkin ada yang panitianya itu yang khusus itu kan. Jadi jatuhnya selama ini kan mereka ini kan jualan. Jadi usulan dari mereka ini kita kumpul-kumpul lah katanya kan.
4: Oh, ayatnya itu silaturahmi.
3: Iya.
2: Ketua Bengkulu KUE Hendro berharap kegiatan ini dapat berlanjut karena olahraga dan kebersamaan dinilai penting untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat semangat anggota KUE untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar sekarang, kalau ingin bertanya atau menyampaikan pengaduan soal obat dan makanan ke BPOM Bengkulu, jadi tidak harus datang langsung ke kantor. Nah, layanannya sudah bisa diakses secara virtual, cukup melalui ponsel, dan masyarakat juga bisa memindai barcode layanan BPOM Bengkulu yang tersedia di Instagram BPOM Bengkulu. Nah, sejumlah mal pelayanan publik serta beberapa kelurahan di Kota Bengkulu, setelah dipindai pengguna juga akan terhubung melalui Zoom dengan petugas di ruang tamu virtual. Nah, layanan ini bisa dimanfaatkan untuk konsultasi obat dan makanan pendengar, dan juga pengujian makanan, sertifikasi dan izin edar bagi pelaku usaha, hingga juga melaporkan produk rusak, kadaluarsa atau diduga ilegal. Ketua Tim Infokom BPOM Bengkulu, Alex Juniko Ginting, mengatakan pendengar pengaduan yang bisa langsung dijawab akan ditindaklanjuti saat itu juga. Sementara jika membutuhkan pemeriksaan atau investigasi lapangan, prosesnya juga dapat berlangsung maksimal 50 hari kerja. Jadi pendengar, hadirnya layanan virtual ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih praktis lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan kepada BPOM tanpa harus datang langsung ke kantor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata, menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar punya usaha atau kegiatan yang ingin dikenal lebih luas, promosi lewat radio masih bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau masyarakat. Nah, RRI Bengkulu Pendengar menyediakan ruang promosi melalui 3 kanal siaran, yakni Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 yang masing-masing memiliki karakter pendengar yang berbeda. Nah, Pro 1 pendengar menjangkau masyarakat dengan beragam informasi sehari-hari, dan Pro 2 juga lebih dekat dengan kalangan muda, sementara Pro 4 hadir dengan konten budaya, pendidikan, dan kearifan lokal. Nah, promosinya pun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jadi mulai dari spot iklan, adlib, sehingga bentuk promosi lainnya yang tersedia di RRI Bengkulu. Nah, untuk tarifnya, layanan iklan RRI menggunakan tarif resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bagi UMKM, perusahaan, lembaga maupun komunitas yang ingin memperkenalkan produk, layanan atau kegiatannya, RRI Bengkulu bisa menjadi salah satu ruang promosi untuk menjangkau pendengar lebih luas.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengar, pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, beredar video yang diklaim memperlihatkan warga NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran Tempo menunjukkan video itu bukan direkam di NTT dan rekaman yang sama sudah beredar sebelumnya dan memperlihatkan fenomena ombak besar di kawasan wisata Nazaré, Portugal yang memang terkenal dengan gelombang raksasanya. Nah, video tersebut kemudian beredar kembali dengan narasi seolah-olah menggambarkan kondisi NTT setelah gempa 15 Agustus 2026. Dan pola penggunaan rekaman dari negara lain dengan konteks berbeda juga menjadi salah satu bentuk disinformasi yang perlu diwaspadai di media sosial. Jadi pendengar, jangan langsung percaya dengan video bencana yang beredar. Meskipun gambarnya terlihat meyakinkan, pastikan cek sumber, lokasi, dan juga informasi resmi sebelum ikut membagikannya kepada orang lain.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngelihat angka 304 atau 316 di bagian bawah tumbler stainless steel? Ternyata pendengar, angka itu tuh bukan sekedar kode biasa. Nah, angka tersebut menunjukkan jenis atau grade stainless steel yang digunakan. Jadi stainless steel 304 ini merupakan jenis yang banyak digunakan pada peralatan dapur dan wadah makanan karena memiliki ketahanan korosi yang baik. Sementara 316 memiliki tambahan molybdenum yang membuat lebih tahan terhadap korosi, terutama pada lingkungan yang mengandung klorida. Tapi perlu dipahami pendengar, angka 316 ini bukan berarti otomatis lebih aman untuk kesehatan dibandingkan 304, karena keamanan tumbler juga dipengaruhi kualitas bahan, proses produksi, konstruksi produk, serta kesesuaian sebagai wadah makanan dan minuman. Nah, BPOM juga mengatur bahwa bahan kemasan pangan harus memenuhi persyaratan keamanan dan tidak boleh melepaskan zat berbahaya melebihi batas yang ditentukan. Jadi pendengar, 304 atau 316 sama-sama merupakan kode jenis stainless steel. Jadi bukan penentu tunggal aman atau tidaknya sebuah tumbler. Karena saat memilih, tetap perhatikan kualitas produk dan pastikan juga memang diperuntukkan sebagai wadah makanan atau minuman.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata enggak hanya membawa kemudahan, tapi juga membuat modus kejahatan cyber semakin canggih. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan pendengar, teknologi seperti deepfake dan rekayasa sosial kini dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk membuat penipuan semakin sulit dikenali. Misalnya manipulasi wajah, suara, hingga pesan yang dibuat menyerupai orang tertentu bisa membuat masyarakat lebih mudah terkecoh. Karena itu pendengar, keamanan digital juga menurut Nezar perlu dirancang sejak awal atau menerapkan konsep security by design, bukan baru ditangani setelah serangan terjadi. Kementerian Komunikasi dan Digital juga mendorong tata kelola keamanan AI yang tetap memberikan ruang bagi perkembangan inovasi namun disertai keamanan dan akuntabilitas. Jadi pendengar, semakin canggih teknologinya, semakin penting juga kewaspadaan kita. Jadi jangan mudah percaya pada video, suara, ataupun pesan digital yang mencurigakan. Dan selalu pendengar, lakukan verifikasi sebelum memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi.

0: Communication, RRI Digital.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kebersamaan Nafa di Bengkulu siang ini sudah di penghujung waktu. Dan terima kasih sudah bersama kami menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan dan juga lagu-lagu pilihan. Nah, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan jaga jarak aman berkendara. Dan pendengar, siaran RRI juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, Nafla pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI. Bersama saya Miatu Rohmah menemani Anda di perjalanan Bengkulu sore ini untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi-informasi menarik dan tentunya berbagai update informasi terkini untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik lainnya. Dan pendengar, berikut kita akan simak rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Setelah hujan, ada wedang. Mini drama produksi RRI Jember. Naskah ditulis Aura Cahya Karunia Rizal. Suara hujan baru saja reda. Tetesan air dari atap terdengar perlahan.
1: Cahaya sore habis hujan itu emang paling bagus ya. Perfect banget buat syuting opening.
2: Nay, kamu ngapain sih dari tadi muter-muter di teras sambil pegang HP terus?
1: Aku lagi nyari angle kak buat konten budaya. Aku tuh kepikiran loh buat angkat cerita tentang wedang cor buat tema tugas terakhirku.
2: Wedang cor? Serius kamu? Itu tuh minuman orang tua tau Nay, yang cuma dikenal sama orang-orang kampung. Siapa juga coba yang mau nonton konten kayak gitu?
1: Kak, justru itu. Karena gak ada yang tahu, makanya aku mau ceritain. Nah, wedang cor itu bagian dari budaya Jember loh, Kak. Dari masa kecil kita juga.
2: Aku tuh ngerti maksudmu. Tapi zaman sekarang, orang tuh cari tontonan yang visualnya keren dan temanya modern. Kamu tuh bisa kok bikin yang lebih menjual. Ngapain coba ngambil topik yang bakal dilewatin orang gitu aja?
1: Kamu tuh selalu mikir dari sisi yang laku ya kak? Gak semua hal loh harus viral buat punya arti.
2: Aku tuh cuma gak mau kalau kamu tuh ngalamin hal yang sama kayak aku dulu. Waktu aku bikin konten tentang musik daerah, aku pikir orang juga bakal bangga nontonnya. Tapi apa? Hasilnya nihil. Cuma ditonton belasan orang. Rasanya tuh sia-sia.
1: Mungkin bukan sia-sia kak. Mungkin waktunya aja yang belum tepat.
3: Lo, kok malah tegang gini sore-sore? Hujan saja sudah berhenti, tapi kalian masih berawan. Sini, Mbak buatin wedang cor dulu. Biar yang panas bukan cuma suasananya, tapi juga gelasnya.
1: Mbak, kok tiap sore habis hujan mesti bikin wedang cor sih? Emang gak bosen, Mbah?
3: Lelendek. Orang itu kalau sudah nemu sesuatu yang ngangetin hati, ya susah lepas, Ndok. Wedang cor itu bukan cuma minuman, tapi bagian dari hidup Mbah sejak dulu.
2: Sejak dulu tuh maksudnya udah dari kapan sih Mbah?
3: Ya waktu Mbah masih muda. Waktu Mbah Kung kerja di bengkel. Sore-sore Mbah Kung sama teman-temannya itu sering ngajak Mbah nongkrong di warung wedang cor langganan. Di sekitar Kaliwates sana. Dari dulu suasananya selalu rame. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa. Kadang cuma diam sambil menghirup aroma jahe panas. Tapi yang bikin kangen bukan cuma rasanya, tapi suasananya, Dok.
1: Tapi kenapa sih, Mbah, namanya wedang cor? Kayak tukang bangunan aja.
3: Iya, banyak yang ngira gitu juga. Padahal bukan karena tukang, tapi karena tampilannya, Dok. Jadi kalau wedang cor dilihat dari atas, warnanya itu pekat, teksturnya kental, hasil campuran jahe, susu, sama ketan yang diaduk jadi satu, mirip koyok adonan cor-coran bangunan.
2: Oh, jadi cor itu karena kelihatannya kayak cor-coran ya, Mbah? Bukan karena diminum tukang cor.
3: Iya, tapi yang menarik itu bukan cuma namanya loh, Dok. Tapi maknanya. Wedang cor itu melambangkan semangat menyatu dan melebur. Yo koyok bahan-bahan bangunan gitu yang disatukan jadi satu rasa. Jahe ngasih panasnya, susu ngasih lembutnya, ketan ngasih rasa kentalnya. Semuanya beda, Tapi kalau di

0: banget sama layar HP.
1: Ya juga, dulu angetnya dari gelas, kalau sekarang dari notifikasi, Mbah.
2: Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbah, filosofi wedang cor ini dalam banget ya. Gak cuma soal rasa, tapi juga soal hidup.
0: Betul itu. Hidup itu memang koyok wedang cor, Nduk. Harus bisa nyatukan yang beda-beda. Kadang pahit, kadang manis, kadang panas. Tapi kalau bisa nyatu, hasilnya, wah, hangat dan kuat.
1: Berarti Jemur punya pelajaran hidup dari segelas wedang dong, Mbah.
0: Iya, Nduk, pinter. Dan itu kenapa Mbahmu ini seneng banget cerita soal ini. Jember punya banyak budaya, tari, musik patrol, sampai kuliner. Tapi belum banyak yang tahu, bahkan mungkin sering dianggap sepele wedang cor ini. Wedang cor di warung-warung. Padahal dari warung sederhana itu ada budaya guyub rukun dan rasa saling nyambung yang luar biasa.
2: Berarti kalau aku nanti bikin konten, aku bisa ceritain ini juga ya, Mbah? Tentang wedang cor dan juga tentang makna di baliknya.
0: Wah, itu malah bagus, Dok. Iya, supaya orang-orang tahu kalau budaya itu bukan cuma dari pentas atau panggung atau tarian, tapi juga dari segelas minuman yang nyatukan orang setelah hujan.
1: Serius deh, Mbah. Rasanya jadi beda setelah dengar cerita dari Mbah.
0: Ya jelas, wedang cor itu diminum bukan cuma pakai lidah, tapi pakai hati.
2: Setelah hujan, ada wedang. Nah, setelah dingin, ada hangat.
0: Iya, Nduk. Dan semoga setelah kalian, budaya ini tetap urip. Ora cuma dicerita, tapi dirasa. Ayo, ngombe wedang cornya.
3: Demikian mini drama Setelah Hujan Ada Wedang dengan para pemain. Ara diperankan Ara. Naya diperankan Naira. Mbah Putri diperankan Eti Darmiati. Dokumentasi Laura. Sutradara Aura Cahya. Produksi RRI Jember.
4: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial menghimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas judi online karena dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga serta memicu persoalan sosial. Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afrianita, bahwa berdasarkan data prelist terdapat 4.322 data di Kota Bengkulu yang terdeteksi memiliki transaksi judi online. Sebaran data terbanyak tercatat di Kecamatan Slebar sebanyak 814 data, Kampung Melayu 790 data, dan Ratu Agung 636 data. Namun data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi sehingga belum dapat dijadikan sebagai penetapan atau vonis terhadap individu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.546 data atau sekitar 82,1% berada pada desil 1 dan 2 yang merupakan kelompok kesejahteraan terbawah. Rinciannya desil 1 sebanyak 2.286 data dan desil 2 sebanyak 1.260 data. Sementara desil 3 tercatat 517 data dan desil 4 sebanyak 259 data. Dan ingatkan masyarakat agar tidak menggunakan penghasilan untuk aktivitas judi online yang justru dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Serta Dinas Sosial juga akan menindaklanjuti data tersebut sesuai kewenangan melalui proses verifikasi dan validasi sekaligus mendorong edukasi pada masyarakat mengenai dampak judi online. Dan tentunya pendengar terkait dengan data yang masuk ini juga dari informasi yang kami peroleh ya, bahwa masyarakat yang terdampak ataupun juga pernah melakukan transaksi judi online melalui nomor telepon ini ya, ataupun juga nomor handphone ini terdeteksi atau terdata ya, sehingga nampak bagi warga yang masuk mendapatkan bantuan ini juga akan mengalami kendala, apalagi ini juga nomor telepon tersebut terbaca oleh pihak PPATK ya, sehingga ini yang akan mengganjal nantinya bagi masyarakat yang tergabung ataupun juga memiliki transaksi judi online, sehingga ini juga nantinya yang akan menjadi masalah untuk Anda. Dan tentunya mari bersama-sama yuk kita berantas judi online, kemudian juga cukup sudah, dan tentunya mari kita tingkatkan kesejahteraan keluarga kita dengan bersama-sama terus memerangi judi online. Masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan sore ini. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya berkumandang pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita akan beralih dulu ke lagu-lagu religi jelang azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat melalui ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Anggut Bawah Kota Bengkulu pada Selasa 18 Agustus lalu. Kegiatan yang mengangkat tema pelatihan pengolahan limbah plastik menjadi filamen 3D printing untuk meningkatkan ekonomi bank sampah Anggut Bawah dan diikuti pengurus serta anggota Bank Sampah Anggut Bawah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim pengabdian terdiri dari Rama Danieka Putra, Tessa Zulenia Fitri, dan juga Sri Wulandari. Kegiatan pelaksanaan ini berlangsung di kediaman Titin selaku Sekretaris Bank Sampah Anggut Bawah sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap persoalan limbah plastik di masyarakat. Dan pendengar, dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemilahan dan pengelolaan limbah plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku filamen. Nah, peserta juga mengikuti praktik pengolahan mulai dari pemilahan, pembersihan, pencacahan, pengeringan, hingga penggunaan mesin untuk menghasilkan filamen 3D printing. Selain penyampaian materi, tim pengabdian juga memberikan demonstrasi penggunaan peralatan pengolahan limbah plastik di mana peserta bisa mengamati proses pengoperasian mesin sekaligus memahami karakteristik bahan yang diperlukan agar menghasilkan filamen yang dapat digunakan untuk kebutuhan 3D printing. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, merekam momen dengan ponsel lalu membagikannya ke media sosial memang sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi kalau di dalam rekaman ada orang lain, nah jangan lupa ada privasi yang juga perlu kita hargai. Wajah, suara, atau informasi yang mengidentifikasi seseorang dapat berkaitan dengan data pribadi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi, itu harus memiliki dasar yang sah, salah satunya persetujuan dari pemilik data. Namun bukan berarti setiap merekam orang tanpa izin otomatis melanggar hukum. Nah, konteks perekaman, tujuan penggunaan, hingga bagaimana rekaman itu disebarluaskan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, apalagi jika konten tersebut diunggah untuk mempermalukan atau merugikan orang lain. Nah, persoalannya bisa menjadi lebih serius. Jadi pendengar, sebelum merekam dari dekat atau mengunggah wajah orang lain ke media sosial, biasakan meminta izin, karena bijak bermedia sosial bukan hanya soal apa yang kita bagikan, tapi juga bagaimana kita menghargai privasi orang lain. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kembali kami update informasi Anda di kesempatan sore ini, khususnya bagi Anda yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas ya. Khususnya bagi Anda yang hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar rumah mungkin ya, sembari menikmati hari Sabtu ini, apalagi nanti malam-malam Minggu. Wah, banyak sekali rencana-rencana yang mungkin Anda akan lakukan di hari ini. Yang pasti, selamat menikmati waktu libur Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Pendengar, belakangan merasa nyamuk di sekitar rumah makin banyak. Nah, ternyata suhu lingkungan lebih hangat memang dapat memengaruhi perkembangan dan juga aktivitas nyamuk. Dalam kondisi yang mendukung, suhu hangat itu bisa mempercepat siklus hidup seperti jenis nyamuk, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Dan nyamuk juga bisa lebih aktif mencari manusia, terutama nyamuk betina yang membutuhkan darah untuk membantu pembentukan telur. Nah, saat udara panas, tubuh kita juga cenderung lebih banyak berkeringat, dan nyamuk itu bisa mendeteksi karbon dioksida dari pernafasan serta bau senyawa dari kulit manusia. Karena itu pendengar, jangan biarkan genangan air menjadi tempat nyamuk berkembang biak, rutin menguras dan menutup tempat penampungan air, membersihkan lingkungan, serta menggunakan penolak nyamuk sesuai petunjuk bisa membantu mengurangi risiko gigitan. Dan ingat juga, kendalikan nyamuk bukan hanya soal menghindari rasa gatal, tapi juga membantu melindungi keluarga dari penyakit yang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua, disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Tempo.com, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah menggerakkan jari, leher, atau mungkin punggung lalu terdengar bunyi krek? Nah, banyak orang mengira bunyi itu berasal dari tulang yang bergeser, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Secara medis, bunyi krek pada sendi itu disebut dengan cavitation. Nah, di dalam sendi terdapat cairan sinovial, yaitu cairan pelumas yang mengandung gas terlarut. Saat sendi diregangkan atau diputar, tiba-tiba tekanan di dalam sendi menurun dan membentuk gelembung gas. Nah, ketika gelembung ini berubah dengan cepat, muncullah bunyi krek yang khas. Nah, setelah itu, sendi sering terasa lebih longgar dan nyaman. Rasa lega ini muncul karena tekanan berkurang, otot di sekitar sendi menjadi lebih rileks, dan sistem saraf sementara menurunkan rasa nyeri. Tapi tahukah Anda, efek ini hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab pegal yang sebenarnya. Menggeretak sendi sesekali umumnya tidak berbahaya selama tidak dipaksakan dan tidak menimbulkan nyeri. Tetapi jika terlalu sering, terutama pada leher, kebiasaan ini bisa memicu iritasi sendi dan ketegangan otot. Nah, jika pegal sering muncul, penyebabnya biasanya postur tubuh yang kurang baik, kurang peregangan, atau terlalu lama beraktivitas statis. Solusinya gampang, bukan sering mengkretek ya, tapi peregangan ringan, istirahat cukup, serta menjaga postur tubuh agar tetap sehat dalam jangka panjang. Informasi tadi juga bisa Anda update di rri.co.id.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah tidak tanpa sadar kita terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi di media sosial, mulai dari lokasi terkini, rutinitas harian, cerita keluarga, sampai dengan data sensitif sering diunggah begitu saja. Bahkan foto orang lain tanpa izin atau luapan emosi saat marah kerap dibagikan tanpa dipikir panjang. Ya, kebiasaan oversharing menyimpan risiko serius. Nah, data pribadi yang tersebar bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga penguntitan. Curhat di ruang publik juga berpotensi memicu perundungan digital yang berdampak panjang secara psikologis. Nah, tidak hanya itu, jejak digital bersifat permanen. Nah, apa yang terlihat sepele hari ini bisa memengaruhi reputasi di masa depan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun relasi sosial. Bahkan informasi kecil yang dibagikan bisa menjadi celah kejahatan, termasuk child grooming yang sering berawal dari data sederhana tentang aktivitas atau kebiasaan anak. Nah, masih dari Tunas Digital, sebelum mengunggah sesuatu, terapkan aturan think, yaitu true, pastikan informasinya benar, helpful, apakah bermanfaat atau sekedar pelampiasan emosi, inspiring, memberi dampak positif, necessary, apakah perlu dibagikan ke publik, dan kind, tetap menjaga privasi serta perasaan orang lain. Yang masih pendengar, bijak bermedia sosial bukan berarti berhenti berbagi, tapi tahu batas, berhenti sejenak sebelum menekan tombol unggah, dan pastikan aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apa kamu sepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Mendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Govinda dengan Hal Hebat kita ke 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Kemudian pukul 19.30 kembali kami hadir dalam mimbar Kristen Protestan. Dan kali ini ada Anji dengan Putus atau Terus.

0: Dengarkan kita sekarang lagu dari Widi Nugroho dengan Aku Mati Rasa. Sekarang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
8: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
9: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
7: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
10: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
10: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
14: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
12: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
16: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
16: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
17: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
16: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
18: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
19: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
18: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
20: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
18: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
21: Ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
0: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
22: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
1: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
22: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
5: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
22: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
22: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79

0: Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak herani Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
2: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, setelah warta berita kami akan hadirkan mimbar Kristen Protestan. Malam ini akan mengangkat judul Percayalah, Jangan Takut bersama Pendeta Minggu Stila. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita jumpa dalam acara mimbar Kristen Protestan. Doa dan harapan kami, kiranya setiap kita apapun permasalahan, pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, kita harus tetap semangat karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan pujian berikut.

0: Baik, pendengar, pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan menghadapi berbagai macam hal yang mencemaskan, kadang menimbulkan ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Namun kami harus mengaku kepada-Mu ya Tuhan, kadangkala kami takut menghadapi situasi kondisi yang silih berganti, datang dengan yang kami dengar, kami lihat, kami rasakan. Tapi malam hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan akan memberikan jaminan itu bagi kami. Berkati firman-Mu, berkati pendengar, pemirsa di berbagai tempat, supaya kebenaran firman Tuhan malam ini memberi kepada kami kekuatan dan juga kesanggupan, iman, dan pengharapan kepada-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
0: Demikian dua ayat firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan malam hari ini ataupun juga pembelajaran firman Tuhan bagi kita. Tema kita adalah percayalah, jangan takut. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, saat ini kita sedang berada di kondisi bangsa kita di mana pemberitaan sangat viral dengan beberapa tempat mengalami gempa bumi dan juga kebakaran hutan di Kalimantan, belum lagi kondisi-kondisi yang terjadi secara tiba-tiba di berbagai tempat dan keadaan, sakit penyakit yang silih berganti datang. Hal-hal ini seringkali menjadi alasan untuk kita mengalami ketakutan. Mengapa hal itu begitu gampang mempengaruhi kita? Oleh karena kita tidak tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk kita bisa mengalahkan dan menang atas ketakutan ataupun kecemasan yang terjadi. Ketakutan itu sebetulnya sesuatu reaksi yang wajar kita hadapi atau diperhadapkan dengan kita sembari dengan apa yang sedang terjadi. Namun tentu saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita ketika ketakutan itu secara tiba-tiba datang kepada kita. Nah, bagian firman Tuhan malam hari ini akan memberikan jawaban yang sangat penting bagi kita. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang juga mereka mengakui bahwa mereka pernah takut, namun mereka memberikan solusi dan mempunyai solusi yang baik untuk kita, untuk kita pelajari, sehingga mereka bisa mengatasi ketakutan tersebut. Dari Mazmur 56 ayat 4 yang baru kita baca tadi merupakan pengalaman dari Raja Daud. Dia katakan bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Suatu keputusan yang sangat penting yang diambil oleh Raja Daud ketika dia mengalami ketakutan dengan situasi kondisi yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Percaya kepadamu, kata Raja Daud. Lalu pengalaman yang lain juga, Raja Yosafat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dikatakan demikian.
1: Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
0: Yosafat menjadi takut lalu mencari keputusan untuk mencari Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tentu saja hal-hal ini akan menjadi contoh penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Mengapakah Raja Daud mengatakan bahwa ketika aku takut, maka aku percaya kepadamu? Mengapakah Raja Yosafat ketika dia takut, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Tentu saja dari bagian firman Tuhan ini ada prinsip-prinsip penting yang perlu kita pelajari sehingga membuat kita sanggup melewati ketakutan apapun yang secara tiba-tiba datang kepada kita. Prinsipnya bahwa mengutamakan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang mencemaskan, situasi yang menakutkan, lalu mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dua hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber yang memberikan kepada kita ketenangan. Allah itu adalah sumber yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk menghadapi situasi apapun. Dan juga Tuhan itu tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sehingga Raja Daud pun juga berkata di Mazmur 121, dia katakan bahwa
1: pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
0: Iya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Situasi itu yang ketika Raja Daud mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dia punya pengalaman yang sangat penting yang dia melihat tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, hanya satu, yaitu Tuhan saja. Itulah sebabnya hal-hal ini, pengalaman-pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab ini tentu akan menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi ketakutan? Ataukah kita mau mencari Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ketika kita menghadapi ketakutan, tentu saja ini yang penting dan harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Sementara itu, di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 dan 32 dikatakan,
1: Matius 6
0: ayat 25 dan 32 mengatakan,
1: karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu.
0: Ayat 32,
1: semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
0: Bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus Kristus dalam konteks kekhawatiran. Hal-hal yang kita hadapi hari demi hari, kecenderungan membawa kita kepada ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Namun dalam ayat yang ke-32, Yesus berkata bahwa Bapamu tahu engkau memerlukan itu. Nah, dalam konteks Matius 6 ayat 25 ini, Yesus menyampaikan dalam satu bentuk kalimat continuous tense, artinya terus menerus. Maksudnya adalah, janganlah kekhawatiran itu, ketakutan itu, kecemasan itu mempengaruhi hidupmu secara terus menerus. Mengapa? Oleh karena kita punya Allah, kita punya Bapa yang sangat mengerti, yang sangat tahu apa yang menjadi keperluan kita. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita mengenal Allah Bapa yang baik itu. Kadangkala kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga membuat kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Itulah sebabnya malam hari ini mari kita belajar dari firman ini. Ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan, ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, ketika kita diperhadapkan dengan kecemasan, maka sikap apakah yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus yakin janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta atas semua janjinya yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Hidup kita sebagai orang yang percaya adalah secerah janji-janji Tuhan. Itulah makanya banyak kata-kata dalam firman-Nya dimulai dengan kata, jangan takut, jangan khawatir. Ini aku, percayalah kepadaku. Kita harus meningkatkan betul keyakinan kita kepada janji Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal betul siapa Allah kita itu. Jikalau Yesus Kristus mengatakan Bapamu tahu apa yang engkau perlukan, berarti tidak akan ada situasi apapun yang akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita, kecemasan kita untuk menghadapi masa depan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita sampai hari ini, berarti masa depan yang belum kita tahu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena kita memiliki Allah yang Maha Tahu. Kita tidak Maha Tahu, tapi kalau kita bergantung kepada Allah yang Maha Tahu dan kita yakin betul bahwa janjinya akan tergenapi, hanya yang jadi persoalan adalah bagaimana iman dan kepercayaan kita. Artinya bahwa percaya saja, selalu ada jalan keluar bagi orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu percaya kepada janjinya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, situasi apakah yang saat ini sedang diperhadapkan dengan hidupmu? Apakah engkau takut dengan masa depanmu? Apakah khawatir dengan kondisi ekonomimu? Apakah engkau khawatir dan cemas dengan kesehatanmu? Yakinlah, Tuhan kita mengerti dan mengetahui segala sesuatu yang sedang diperhadapkan kepada kita. Dan jika kita sudah mulai khawatir dengan hidup kita, maka kita harus kembali kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya dengan sungguh-sungguh serta yakin janji Tuhan. Ini hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa kita diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ini menunjukkan bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan yakin janji Tuhan dan percaya bahwa penyertaan-Nya itu sempurna dalam hidup kita. Ada kuasa, ada penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu, ya Allah kami, karena firman-Mu malam ini menjadi jawaban penting bagi kami ketika kami takut, cemas, khawatir menghadapi situasi, terlebih lagi masa depan. Kiranya Roh Kudus menolong supaya iman kami tetap kokoh kuat kepada-Mu, meyakini janji-Mu, meyakini firman-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman ini, sempurnakan bagi kami semua, juga bagi pendengar setia di berbagai tempat. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama tentang jangan takut, percaya saja. Sebab janji dan penyertaan Tuhan itu kekal dalam hidup kita. Akhirnya saya Minus Cila dan Rian Adila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
4: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
5: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
4: Berita lagi ya?
5: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
4: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
5: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
4: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
6: Capek ya?
4: Bukan capek kerja sih.
6: Tapi capek baca komentar orang.
4: Iya dek.
6: Aku juga.
4: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
6: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
4: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
6: Iya, padahal kan kenyataannya
4: kita cuma sama-sama sedang lelah.
7: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
8: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
7: Ada konfirmasi?
8: Belum.
7: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
8: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
7: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
4: Masih belum tidur yang?
6: Lagi baca komentar.
4: Jangan dibaca.
6: Tapi susah.
4: Emang mereka bilang apa?
6: Katanya aku sudah berubah.
4: Katanya aku sibuk sendiri.
6: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
4: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
9: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
4: Kenapa, Bu?
9: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
4: Iya, Ibu.
9: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
6: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
9: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
7: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
4: Silakan.
7: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
4: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
7: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
4: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
6: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
4: Terus adik marah?
6: Enggak.
4: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
6: Iya, aku juga.
4: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
6: Iya, Mas.
5: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
4: Alah, mereka takut citra buruk itu.
5: Oh iya kayaknya ya.
4: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
6: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
4: Hujan-hujanan.
6: Terus makan mie instan, itu enak banget.
4: Bahagia.
6: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
4: Sekarang semuanya direkam.
6: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
9: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
4: Masih, Bu.
9: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
7: Ya, silakan Mas Arya.
4: Saya belajar satu hal ya, tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application, RRI Digital.

0: Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol negara lainnya. Menghormati pahlawan dan pencetus ide-ide nasionalisme. Mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dan hari-hari penting negara lainnya. Menjaga lingkungan sekitar dan memelihara kebudayaan negara. Melaporkan tindak kejahatan yang merugikan negara. Menolong sesama warga negara dalam keadaan darurat. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya di negara. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu, kenali informasi dan inspirasi. Pukul 20:27 menit waktu Indonesia Barat tadi, jangan pernah berubahnya versi Aero Record featuring Aziza, ya pendengar. Ini dulunya pernah dibawakan oleh ST12. Baik, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin di 92,5 FM ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Selamat bermalam minggu mestinya untuk Anda yang sedang memendam rindu. Asah. Nanti ya ada ruang rindu. Atau malam ini cukup bahagia hanya dengan mendengarkan suara saya dari kejauhan. Asik. Baik, kita tinggalkan singlenya Aero Record tadi untuk simak yang satu ini. Pendengar, ini single lama juga yang di recycle lagi, yang didaur ulang lagi oleh Topati dan Sheikh Symphony Orchestra. Maret 89-nya God Bless. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pendengar tahu buah kawista? Buah kawista ini merupakan salah satu buah eksotis ya, yang kaya akan kandungan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan antioksidan tinggi. Meski keberadaannya kini cukup langka, pendengar, konsumsi buah ini memberikan berbagai dampak positif bagi kebugaran tubuh secara menyeluruh. Kandungan serat alami dan senyawa tanin dalam kawista terbukti efektif mengatasi gangguan pencernaan seperti diare maupun sembelit. Selain itu, pendengar, kandungan asam alami di dalamnya mampu merangsang produksi enzim pencernaan agar kinerja lambung tetap optimal. Kandungan vitamin C yang melimpah pada buah ini berperan sebagai benteng pertahanan utama dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Senyawa antioksidan di dalamnya juga aktif menangkal radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel sehat. Nah, buah kawista benar memiliki indeks glikemik yang relatif rendah sehingga sangat baik ya untuk membantu mengontrol kadar gula darah harian. Senyawa bioaktif di dalamnya juga bekerja meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah lonjakan glukosa secara mendadak, pendengar. Nah, informasi mengenai khasiat kesehatan buah kawista ini disarikan dari publikasi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta jurnal Farmakologi Herbal. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga terus mendorong pemanfaatan buah lokal sebagai bagian dari pola hidup sehat, pendengar.

Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Selebar. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118 garing TK garing 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Krusial kerap menghasilkan tren terbaru termasuk soal cara menurunkan berat badan yang ampuh ya. Belakangan ice hack diet tengah viral karena konon dapat membantu menurunkan berat badan tanpa harus berolahraga atau mengubah pola makan. Tentunya ini sangat menuai rasa penasaran ya mendengar sekaligus sikap skeptis dari publik khususnya para ahli kesehatan. Nah, apa itu ice hack diet? Ice hack diet ini adalah metode yang didasarkan pada gagasan bahwa orang dengan suhu dalam tubuh yang rendah dapat memetabolisme lemak dengan lebih baik. Diet ini dilakukan dengan cara minum segelas air es sebelum tidur, konon untuk menurunkan suhu tubuh, lalu mengkonsumsi suplemen penurun berat badan yang disebut Alpilean. Alpilean. Suplemen ini terdiri dari 6 zat, pendengar, 2 diantaranya memiliki beberapa manfaat kesehatan yang diketahui dan aman walaupun tidak terkait dengan penurunan berat badan. Tetapi hanya ada sedikit data atau penelitian ya tentang keamanan dan kemanjuran dari 4 zat lainnya. Namun suplemen tersebut laris manis di Amerika Serikat setelah popularitasnya meningkat di internet, pendengar. Nah, mengenai cara kerjanya, diet bekerja berdasarkan peran suhu tubuh dan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu inti tubuh yang merupakan bagian dari metabolisme dasar kita. Ini dikatakan Zeratsky. Dalam ice hack diet ini, pengaturan suhu tubuh seperti itu dikatakan terjadi dengan makan es atau minum air yang sangat dingin dan dengan mengkonsumsi suplemen. Sementara itu, kandungan suplemen pendukung diet ini menargetkan suhu tubuh dalam dengan sejumlah kandungannya seperti ganggang emas, kacang dikat, daun pohon paha, jeruk bigarade, jahe, dan kunyit. Terlepas dari klaim perusahaan, ya, Zeratsky mengatakan tidak ada data yang dapat diandalkan soal berbagai kandungan tersebut, pendengar. Kacang dikat mungkin memiliki efek pencahar dan penurun glukosa darah. Ya, tetapi orang yang mengkonsumsi obat diabetes atau mereka yang berencana pulih dari operasi diperingatkan untuk tidak meminumnya karena dapat menyebabkan kadar glukosa darah rendah. Sedangkan jahe dan kunyit memang tergolong aman sebagai kandungan suplemen tetapi tidak ada data signifikan soal manfaatnya untuk menurunkan berat badan, ya kan? Sejumlah influencer mengklaim diet ini dapat menurunkan berat badan secara efektif. Namun, para ahli mengatakan tidak ada hal yang membuktikan jika diet tersebut benar-benar berguna selain juga adanya tanda bahaya dari cara tersebut. Kualitas, kemurnian, ketepatan dosis, dan kontaminan potensial menjadi perhatian karena ini merupakan produk yang tidak diatur, pendengar. Jen Messer, seorang konsultan nutrisi dan ahli diet terdaftar, mengatakan minum air yang sangat dingin atau mengunyah es memang bisa meningkatkan metabolisme. Meski demikian, tidak ada bukti juga, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa diet es efektif untuk menurunkan berat badan, pendengar. Namun, ditambahkan bahwa penelitian telah mengeksplorasi efek tersebut dengan hasil yang tidak meyakinkan. Messer juga memperingatkan agar tidak mengunyah es karena dapat menyebabkan masalah gigi. Alih-alih menjalani ice hack diet, dia merekomendasikan untuk mempertahankan pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan berfokus pada kebiasaan gaya hidup secara keseluruhan, pendengar.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
4: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
3: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
4: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
3: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
4: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
5: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu, syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Pro 1.

Mobile Application RRI Digital. 95,5 FM Persatu Garai Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, pendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menjulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Sebab hampir setengah pun atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Pakai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah

92,5 FM, persatukan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini, ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern, ya. Tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar.
Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabe Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.
1: Pendengar, gigitan ular berbisa perlu segera diatasi ya, dengan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke pelayanan medis maksudnya. Sayangnya di tengah masyarakat masih banyak mitos yang beredar tentang penanganan gigitan ular, pendengar, yang berisiko membahayakan korban. Salah satu mitosnya adalah perbedaan penanganan gigitan ular untuk orang dewasa dan anak-anak. Ada penjelasan terkait mitos ini dari pakar Toksinologi Indonesia, Dr. Tri Maharani, MSI, SPEM. Menurut Dr. Tri Maharani, tidak ada perbedaan, pendengar, penanganan gigitan ular baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Ini mitos, ya. Semua penanganan awal gigitan ular itu sama, yakni imobilisasi baik dewasa atau anak-anak. Meski demikian, Dr. Tri Maharani menjelaskan penanganan awal gigitan ular pada anak-anak dan orang dewasa bisa menggunakan sarana yang berbeda. Misalnya, mendengar, anak-anak pakai kain selendang dengan menggendong di badan orang tuanya, sedangkan orang tua bisa dimobilisasi dengan kayu, bambu, kardus, atau sesuatu yang rigid, ya. Pertolongan pertama untuk gigitan ular yang direkomendasikan para ahli adalah melakukan imobilisasi atau membuat bagian tubuh yang terkena gigitan tidak bergerak. Pastikan posisi imobilisasi itu nyaman dan aman ya bagi korban dengan menggunakan splint dari kayu, bambu, kardus yang rigid ya, atau sling dari kain atau selendang. Pada kasus gigitan ular berbisa yang memiliki taring pendek dan tetap di bagian depan mulut, sangat disarankan untuk melakukan beban elastik dan imobilisasi atau pressure bandage imobilisasi sebagai pertolongan pertama. Pertolongan pertama, beban elastik dan imobilisasi untuk gigitan ular neurotoksin memang membutuhkan bantuan orang yang terlatih. Namun jika kita tidak mengetahui jenis ularnya, mendengar, membuat bagian yang tergigit agar tidak bergerak dengan splint atau sling itu sangat direkomendasikan. Jadi pertolongan pertama setelah digigit ular berbisa itu nggak ada beda ya, pendengar, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan Renungan Malam ke ruang dengar Anda untuk hari ini bersama rekan Rizka

Saudaraku, sebelum kita beristirahat, bersyukurlah di setiap keadaan. Sahabat, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat kita yang sedikit rasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur juga menjadikan masa sekarang indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur, hidup menjadi selalu indah.

Berdengar di mana-mana berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi berdengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Hanika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, selama mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di Bengkulu pagi ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Hari Ansyah hingga pukul 10 nanti, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang ada di Kota Bengkulu sekitarnya. Sudah masuk waktu subuh tadi ya. Dan kebersamaan kita juga akan kami awali dengan lagu-lagu islami, dan juga kami hadirkan religi pagi nanti hingga pukul 6 nanti. Kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira. Wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahala. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan, atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa. Sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakiratani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim. Dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali. Maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Inilah yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwudu. Tapi wudunya yang sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Jadi berwudunya ini sempurna. Tidak asal wudhu, pendengar. Kemudian selesai berwudhu, dia membaca doa selepas wudhu. Yaitu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu akbar, pendengar bayangkan. Kita tinggal milih loh 8 pintu sorga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bersuci. Jadikan aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga. Ada amalan yang ringan, yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, manikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah. Dia tidak berbicara. Maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakarah, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 23 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengejar target PBB P2 2026 sebesar 11,3 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bengkulu perketat penertiban truk odol di jalan kota. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih mengejar target PBB P2 2026 sebesar 11,3 miliar rupiah yang hingga pertengahan Agustus baru terrealisasi sekitar 3,6 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengejar realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang hingga pertengahan Agustus 2026 baru mencapai sekitar 3,6 miliar rupiah. Angka ini baru sekitar 1/3 dari target penerima PBB P2 tahun ini yang ditetapkan sebesar 11,3 miliar rupiah. Salah satu objek pajak potensial yang masih ditunggu pembayarannya adalah PT Utama Karya selaku pengelola ruas jalan tol Bengkulu Utama Penanjung. Pemerintah daerah terus melakukan penagihan terhadap sejumlah wajib pajak potensial untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Analisis keuangan Badan Keuangan Daerah atau BKD Bengkulu Tengah Aswanto menjelaskan PT Utama Karya masih memiliki batas waktu pembayaran PBB hingga 30 September 2026. Dengan masih tersedianya waktu pembayaran, pemerintah daerah optimis target penerimaan sebesar 11,3 miliar rupiah dapat segera tercapai. Meski demikian, Pemkab Bengkulu Tengah tidak hanya mengandalkan pembayaran dari PT Utama Karya untuk memenuhi target tersebut. Penagihan terhadap sejumlah objek pajak potensial juga terus dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2: Dari target yang ditargetkan yaitu sebesar 11,3 miliar, di mana sementara masih menunggu beberapa objek potensial yang belum menyetorkan tagihan SPPT PBB, itu salah satunya dari PT Utama Karya ruas tol Bengkulu Utama Penanjung. Juga beberapa objek-objek potensial lain mungkin yang sampai hari ini juga belum menyetorkan untuk tagihan pajak bumi dan bangunan. Dan tentunya kami masih optimis lah untuk mencapai daripada target di angka 11,3 itu.
1: Aswanto mengatakan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu juga membantu pemerintah daerah menyediakan sumber pembiayaan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, salah satu perusahaan yang telah melunasi kewajiban PBB adalah PLTA Musi senilai 3 miliar rupiah. Pembayaran ini dilakukan lebih awal dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya yang memiliki kewajiban PBB di wilayah Bengkulu Tengah. PMK Bengkulu Tengah berharap seluruh perusahaan dan pemilik objek pajak segera memenuhi kewajiban PBB sesuai ketentuan yang berlaku. Optimalisasi penerimaan PBB diharapkan dapat membantu mencapai target 11,3 miliar rupiah sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat arah kebijakan perbankan daerah agar mampu beradaptasi cepat dengan pesatnya digitalisasi keuangan. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat penyelenggaraan Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah BPD se-Indonesia. Forum strategis ini dirancang untuk merumuskan langkah inovatif serta memperkokoh fungsi BPD sebagai pilar utama penggerak perekonomian di tingkat lokal. Akselerasi transformasi digital dan efisiensi layanan menjadi fokus utama penataan BPD agar tetap relevan memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern. Dikatakan Mian, pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya penguatan sinergi antar bank daerah, khususnya Bank Bengkulu dengan pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan OJK, hingga sektor dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama untuk memperbesar kontribusi BPD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bengkulu perketat penertiban truk odol di jalan kota. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu memperketat pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar atau over dimensi, overload atau odol yang melintas dan melakukan aktivitas bongkar muat di dalam kawasan kota. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan sekaligus mencegah kerusakan jalan yang dinilai semakin cepat akibat kendaraan dengan muatan puluhan ton melintas secara berulang di ruas jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastiputra, mengatakan kendaraan odol tidak diperbolehkan melakukan bongkar muat di badan jalan, khususnya di jalan protokol, kawasan pasar, serta lokasi yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup padat. Menurutnya, aktivitas bongkar muat di badan jalan tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang berhenti dalam waktu lama untuk menurunkan barang berpotensi menyebabkan antrian dan mempersempit ruang kendaraan yang melintas. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, di Subkota Bengkulu akan melakukan penertiban bersama jajaran Polresta Bengkulu. Penertiban menyasar kendaraan odol yang masih melakukan bongkar muat maupun pelintas di ruas jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar.
4: Pasar Panorama, kami akan menertibkan yang angkutan, yang odol. Insya Allah mungkin awal bulan depan, kami akan melakukan bersama pihak Polres, kami akan hunting. Hunting itu kami akan ke toko-toko yang angkutan yang berdasarkan perwal itu menurunkan barang dagangannya yang enggak sesuai dengan perwal.
3: Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Wali Kota Bengkulu nomor 347 tahun 2025 tentang pengaturan jam dan waktu bongkar muat kendaraan yang menggunakan odol. Selain mengatur aktivitas bongkar muat, Pemkot Bengkulu juga menekankan pembatasan terhadap kendaraan berat yang masuk ke dalam kawasan pemukiman dan sejumlah ruas jalan dalam kota. Tony menjelaskan, sebagian besar jalan kota memiliki klasifikasi dan daya dukung yang terbatas. Jalan tersebut dibangun untuk melayani mobilitas masyarakat sehari-hari, bukan untuk menahan beban kendaraan berat secara terus-menerus. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Hingga Sabtu 22 Agustus 2026, tercatat sebanyak 12 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Kaur. Jumlah tersebut menunjukkan adanya minat masyarakat untuk mengikuti proses seleksi pimpinan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kaur. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemda Kaur, Rendra Agung, mengatakan seluruh pendaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap peserta akan melalui proses seleksi untuk memastikan calon pimpinan Basnas yang terpilih memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Rendra, proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan para pendaftar yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan calon pimpinan yang dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab di Basnas Kabupaten Kaur. Bupati Kaur meminta perhatian pemerintah Provinsi Bengkulu untuk perbaikan sejumlah jalan di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP menyampaikan harapan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Gubernur Bengkulu agar memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Kaur. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kaur saat sambutan pembukaan Semarak Festival Merah Putih di Lapangan Merdeka Bintuhan. Salah satu ruas yang menjadi perhatian Bupati Kaur adalah jalan menuju Kecamatan Muara Sahung yang hingga kini dinilai masih memprihatinkan. Ia berharap kondisi tersebut dapat segera mendapatkan penanganan sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih baik dan aman. Gusriel mengungkapkan perhatian terhadap infrastruktur jalan juga diperlukan pada ruas menuju Kecamatan Kinal. Ia turut menyampaikan kondisi ruas Tanjung Kemuning Padang Guci, terutama di kawasan Senuling yang menurutnya masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pemerintah Provinsi Bengkulu.
6: Di sini Pak Gubernur, saya sampaikan. Pertama, ini Jalan Muara Saung, Pak Gubernur. Izin. Jalan Muara Saung ini sangat memprihatinkan. Di pinggir jalan ini tebas bayangnya, Pak, sangat memprihatinkan. Kami sudah berupaya, Pak Gubernur, tebas bayang ini kami lakukan, saya perintahkan camat dan kepala desa. Namun, apakah daya? Bangun tak sampai, karena jalan ini cukup panjang. Satu lagi jalan Kukinal, itu juga tebas bayang. Satu lagi Tanjung Kemuning, Padang Kunci itu di daerah Senuning, itu tebas bayangnya sangat memprihatinkan. Jadi Pak Gubernur, saya berharap tahun ini yang paling prihatin sekarang adalah Jalan Muara Saung.
5: Ia berharap koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kor dan pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terus diperkuat dalam menangani berbagai persoalan pembangunan. Dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi, sejumlah kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Kor diharapkan dapat ditangani secara bertahap. Selain infrastruktur, pihaknya juga berharap program dana bagi hasil dapat memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Kaur. Menurutnya, dukungan melalui dana bagi hasil sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Usril menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Namun, dukungan dari pemerintah Provinsi Bengkulu melalui peningkatan perhatian terhadap jalan provinsi dan alokasi dana bagi hasil nilai akan sangat membantu percepatan pembangunan di daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sebanyak 60 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup menerima santunan biaya pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Rejang-Lebong. Total bantuan yang disalurkan mencapai 48 juta rupiah sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Penyaluran bantuan merupakan hasil sinergi IAIN Curup, Basnas, dan pemerintah Kabupaten Rejang-Lebong dalam membantu mahasiswa dan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memotivasi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik dan menyelesaikan studinya. Rektor IAIN Curup Profesor Dr. Idi Warsah mengapresiasi perhatian Basnas dan pemerintah Kabupaten Rejang-Lebong terhadap pendidikan mahasiswa. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk semakin tekun belajar serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur jelaskan mekanisme DTSN dan pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur memberikan penjelasan resmi mengenai data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN yang menjadi acuan pemetaan kondisi ekonomi masyarakat. Kepala Subbagian Umum BPS Kaur Andi Oktavengki menjelaskan bahwa DTSN merupakan basis data mencakup seluruh penduduk Indonesia yang dikelompokkan secara terstruktur berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Terkait tingginya perhatian publik mengenai pengelompokan desil, Andi mengungkapkan bahwa sumber data DTSN berasal dari berbagai lintas sektor yang telah terintegrasi dan disesuaikan dengan nomor induk kependudukan. Pengelompokan ini disusun dalam tingkatan-tingkatan berurutan guna mengukur indikator ekonomi setiap rumah tangga secara presisi dari jenjang terendah hingga tertinggi.
8: Gunanya DTSN kan data keseluruhan dari penduduk Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi sumber datanya itu banyak, banyak sumber. Nah, bisa jadi dari BPS ada, dari kementerian lain ada, dari bukan ada. Jadi dia ngeling itu sesuai dengan nomor induk kependudukan itu.
7: Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa pergeseran atau perubahan data status kesejahteraan warga dapat terjadi sewaktu-waktu seiring masuknya data baru maupun pembaruan riwayat pada NIK yang bersangkutan. Dinamika pembaruan data tersebut bersumber dari integrasi pelaporan aktivitas ekonomi bulanan masyarakat seperti transaksi belanja online, aktivitas perbankan, serta hasil verifikasi dan pendataan langsung oleh petugas BPS di lapangan. Dari Kota Bintuhan, Lendu Kerto melaporkan.
0: Pelatih renang klub Tirta Rafflesia sekaligus pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Bengkulu, Algifari Syarif, mengatakan atlet renang Bengkulu berhasil menyumbangkan 2 medali pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2 SN tingkat SD dan SMP yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus 2026 di Simpruk, Jakarta. Pada pertandingan hari pertama, atlet renang Bengkulu berhasil meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu dari nomor yang dipertandingkan. Medali emas diraih Aida Safia Donovan, siswi SD Negeri 19 Kota Bengkulu, pada nomor 50 meter gaya dada putri tingkat SD. Sementara itu, medali perunggu disumbangkan oleh Princess Aklo Huta Barat, siswi SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri tingkat SMP, dengan masing-masing nomor tersebut mempertandingkan 4 nomor perlombaan. Pada pertandingan hari kedua, atlet renang Bengkulu yang turun di nomor gaya punggung dan gaya bebas putra maupun putri tingkat SD dan SMP belum berhasil menambah perolehan medali. Menurut Al Ghifari, persaingan pada ajang tersebut cukup ketat, sehingga hasil pertandingan menjadi bahan evaluasi bagi PRSI Bengkulu untuk terus meningkatkan pembinaan, pelatihan, serta kualitas atlet renang agar mampu meraih prestasi lebih baik pada kompetisi berikutnya. Meski sedang tidak berada di daerah asal, masyarakat tetap bisa melakukan perekaman KTP melalui layanan rekam dan cetak KTP luar domisili. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
9: Meski sedang tidak berada di wilayah domisili, masyarakat masih tetap bisa melakukan perekaman KTP. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil memiliki program layanan rekam dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik luar domisili. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, melalui layanan tersebut, masyarakat yang tinggal sementara di luar domisili dapat melakukan perekaman data KTP elektronik di kantor Dukcapil daerah tempat mereka berada. Kehadiran program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja, menempuh pendidikan, atau memiliki keperluan lain di luar daerah asal.
10: Mana bumi dipijak, langit dijunjung, itu bisa melakukan perekaman dan percetakan. Namanya cetak rekam luar domisili dengan syarat membawa KK asalnya. Itu aja, Pak. Selesai kelihatan.
11: Itu bisa, berarti memang bisa.
10: Sangat bisa.
11: Dimanapun kita
10: selesai. Dimanapun bisa, ya. Tapi untuk cetak KTP ini tergantung dengan stok blankonya. Oh. Kalau stok blankonya aman, saya kira Dukcapil itu tidak pernah melarang. Mm-mm. Kalau Kaur, sering kita cetak luar domisili, rekam luar domisili kita sering juga kayak gitu. Aman-aman saja.
9: Dengan adanya program ini, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembuatan KTP hanya karena sedang berada jauh dari daerah tempat tinggalnya. Program rekam dan cetak KTP di luar domisili menjadi langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kemudahan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemilihan Putri Cantik Indonesia Bengkulu mengutamakan karakter dan wawasan dibandingkan kecantikan fisik. Laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia Rantika.
12: Ajang Putri Cantik Indonesia hadir sebagai wadah bagi perempuan untuk mengembangkan potensi, bakat, kecerdasan, kepercayaan diri, dan karakter. Memasuki periode penyelenggaraan 2027 setelah mengawali ajang pada tahun 2026, Putri Cantik Indonesia menegaskan bahwa kecantikan tidak hanya dinilai dari penampilan fisik, tetapi juga dari hati, karakter, wawasan, serta kemampuan yang dimiliki setiap peserta. Nasional Direktur Putri Cantik Indonesia mengatakan, ajang ini mengusung visi untuk mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga cerdas, berbudaya, berkarakter, dan berakhlak mulia. Para peserta diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus duta bangsa yang dapat menginspirasi masyarakat melalui nilai-nilai kecantikan sejati yang berlandaskan hati, pikiran, dan jiwa Indonesia.
13: Mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga berkarakter, cerdas, berbudaya, serta berakhlak mulia, yang mampu menjadi teladan dan duta bangsa dalam menginspirasi masyarakat melalui nilai-nilai kecantikan sejati yang berlandaskan hati, pikiran, dan jiwa Indonesia. Pertama, mengembangkan potensi dan karakter perempuan Indonesia. Kedua, melestarikan dan memperkenalkan budaya Nusantara. Dan ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan kepedulian sosial.
12: Menurut Momchi, Putri Cantik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada perempuan dari berbagai latar belakang dan kemampuan untuk mengikuti proses seleksi. Ajang ini terbuka bagi peserta dari kategori anak-anak, remaja, hingga dewasa, sehingga keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk mengikuti seleksi selama peserta memiliki semangat, karakter, kemampuan, dan potensi yang dapat dikembangkan. Dalam proses seleksi, peserta tidak hanya dinilai berdasarkan penampilan, tetapi juga kepribadian, kemampuan berkomunikasi, kecerdasan, bakat, prestasi, wawasan, serta sikap dan kepedulian sosial. Setelah melalui tahapan pendaftaran dan audisi, peserta akan mendapatkan pembinaan yang meliputi public speaking, catwalk, dan modeling. Pengembangan kepribadian, peningkatan kepercayaan diri, pengembangan bakat, serta persiapan menghadapi wawancara dan kompetisi. Momchi menambahkan, selain kemampuan tampil di atas panggung, seorang putri cantik Indonesia juga dituntut memiliki wawasan yang luas mengenai budaya, pariwisata, sejarah, serta berbagai potensi yang dimiliki daerah Bengkulu. Pengetahuan tersebut sangat penting agar para peserta mampu membawa diri dengan baik dan menjawab berbagai pertanyaan secara tepat. Melalui penyelenggaraan Putri Cantik Indonesia, diharapkan lahir generasi perempuan yang percaya diri, berprestasi, berwawasan luas, memiliki karakter kuat, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Ajang ini tidak hanya sekadar mencari sosok perempuan yang cantik secara fisik, tetapi juga menghadirkan figur yang mampu mengembangkan potensi diri, menanamkan nilai-nilai moral, dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Polres Kaur mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan seksual maupun pelecehan yang menimpa anak di bawah umur. Penegasan ini disampaikan menyusul penanganan kasus kekerasan seksual anak di Kecamatan Muara Sahung yang sempat menarik perhatian publik. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyelesaikan kasus kejahatan terhadap anak melalui jalur penyelesaian sepihak, melainkan melalui proses hukum yang berlaku. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak tegas para pelaku kejahatan seksual anak tanpa ampun. Pihaknya menjelaskan bahwa dalam undang-undang tidak ada kata damai untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Alam juga menggarisbawahi pentingnya kerahasiaan identitas serta pendampingan psikologis guna melindungi masa depan korban. Keberanian warga dalam melaporkan tindak pidana menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya perbuatan berulang di tengah masyarakat. Pihak kepolisian memastikan akan merespon cepat setiap aduan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi anak. Melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, Kabupaten Kaur diharapkan dapat menjadi wilayah yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah pagi ini. Dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1

0: inspirasi. Dan untuk mengawali aktivitas hari ini ya, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten se-Provinsi Bengkulu di Minggu 23 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Evi, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano, serta Samudra Hindia Barat Bengkulu. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan